yalla demba job galaruba ma tere sek ñeema ñay ñu yalla bëgge nañu baye ndata yalla di malik fal malik sen bayu mi dekk suuf bo deme janiou dal nil alhaji malik sen ajaratu ndata sen magna way ser yaram jay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur ndaya marjan agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang nday ma cendar ak awsaaji mu nday ma cendar ge magat nyang nday don boyo ngir belza sin tiket alsaat bu ben wa tul barak daw ajaratu ndate sen Nafisa ya itu nyani, amadu marian.

Ya, tahu itu kau doa. Semua itu mesti pelajaran ni jibigai. Nebelam kalau ada aku nak.

Itu dami kumbaya ya di umur bidal. Tamu kumbaya ini lebar, dimiya kumbaya ini.

Apa dah kah alih kau? Anak kau nama hubunga buliban esok korang jam no. Apa nama lo? Hubunga buliban esok cakap kau tu. Ini saya nak bawa kita. Mana nunda bukim tak? Reimbas dengan bulgaran.

0: kau yang ledek.
1: Kau ingatkan kadin aku menyulat kasih TNI an perubahan kau lengleke.